Good morning. Bella udah naveyai, binadi atai. Netefem hello satyanthay. Udah pandra weda patanggan hadan ni. Komodo ayatel, senesurata dawu sepatanggan agen tiin ni. Satya keke dikita weda kerala, tikak nidahasi. Harud, udah kireliya muna ta wetene kang nidagan nanti nidawu sakne d. Eni sam. Ninda pertigaan dia lah hari lah. Ida pasai weekend ke lasan itu beri dikak keragene. Yan, ida pasai chill ke, ida pasai gevaginin. Udah pandur manete family lolo setiap antya tike kitu lai noyat. Udah nawe indala. Dawal dolah hawene kam. Asam sinduri ka kahan ntiyan. Chill ke gevene hello hello setiap antya beri patangga ntiyan ni. DJ asai villa. Inna mau udah nawe indala dolah hawene kam message keran puluang, call keran puluang. Ida pasai. Adre keran katiya pasai indo kere kitu keragan puluwa. Kebetulan inna hari dah. Tengah, ini ragan kata kerana inne pay mulim suhuti kata apa ni itu? Ini NTFM DJ night teka face to face attack show ika api atishe bina sadegi ma kuarta sami pakera. Ita mai tengah. Pahugi sathi kihi pay pura awatam face to face attack show ika api aragan awi district ke deka kater donde sangrami ak nene deh. Ita kote iye atishe pertama ata awat khanda ayam deka kater. Api tarangge pevetua ita kote pay thun awasan bina bihte hitagan beritaram pramanya ak sajivi api teke ketulah hitiya berserah. Balan, itu kau dia ader ya teka apitnya alih-alih tahawuru erwa sikura ada ratriye berdim perisak ikatuela in, sangeeta velasa rahan damai net FM DJ night face to face attack show ikatuela kian ne. Ini sama, orang api me sikura ada, evidiya terbina sadde kima kuada lagi na awat apa se, ina sikura ada tiye nawani, janna hadan ni siitalu nuareliya petter, ne janna wani me siital aragi na me petter, ina mau orang net FM DJ night face to face attack show ikatuk nuareli district ni. Yojane keramin tarangga karuwe kewa game Matra district ke niyojane keramin tarangga karuwe tamai labana sikura ada ave net fm dj night face to face attack show eka heda weda karanna me patthata enni ingensa me district ka dekata madare karana kattiyata onna chance eka thiyena labana sikura ada ave apith ekak hariyata rayana ave eka thu wenna wedi vistara issarahata kiyanna tawa tawa aluth dewal godak me gana wata kiyanna thiyenawa imidi mira matak karanna ankone. Right, itu kot happy. Ada berita ke patangan kan? Kotam ada message keran pulau bintu hati si ekolah ayanupa hati kan? Wah, ye raya benda kengher lah hitiya kiala bababa. Oya dolah benda kama tiki inno ni. Hari, itu kot message kerala itu pasi wall post kita tau pergi bela oking upload kerana ada comment kerala. Mebetteram bela inne tamai dien ni. Muka deh hari itu katto tiya hausa hatre indala. Ada dawal dolah benda keng oyai mai inna mona pide nate kened. Tiensa mebetter avilla call lekat dila message kat dal. Hello hello satyante mate ekak gatha karanna weda patang ganna puluwang lasanam sindurika kekka mama weda patang ganna me vidihata dawal 12 ta kalin message ekak dala call ekak aragena oya net fm hello hello satyante langatama vela innoni harida me payathunam wage mage inne ne idin e nisa sinduwa kahana gaman katha karanna me patter enna man innoda dawal 12 wenakan dannawane mama dj aza